tener aku tu mungkin kelami mesin kuba transmission labukur asir tang. Asinoki, tanah aku tu piung lan anit sa sushi melontang sushi noka angasih sa.

0: America nungar tazilur, si sapudi mededar asar lukte adama filmer Henry David Thoreau yashi. Shiri takok pushitza adama mabang mungudati. Mazungi merangadang inyakar takok ji parnoktangi sa arur. Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. Na takuk pushir ase takuk akine bagi meranga inyakadar. Aser ipaji langzadang asunuk takuk angudzi. Demsi medemsi medaladukzi. Gijiyong takuk jibu udangakia manani merangba aser tatishizu gita pendanga akizu bagi lir. Kudang asunuki asin maba chungdakzi zadama mulung achak akizir Asir ipa mabang asini tangara yarir asir asna renluka atar udang mela takuk jingur alidze. Tanin maka takuk arishidang nung ibu anakusia terabu tachungba agam zidang inyakti. Na tachung diba inyakang asir ipa ji inyaka meranga lidang kenanuku takuk jagi na pusia aruda naya jangshidze.
1: Asunuki melongtang tsishinu angshiku tang asunukten tana mezengopa transmission akhyaw tsishinu yamai zinga mede dakter tenet akuminit